0: Sama-sama,
1: Anda
0: lupa kare,
1: indah
0: malah kau
1: jual
0: kau, nak kau, anda,